nak nangan antong tegar matuki nape ngayong dituki uang simpang mui nanyal basi manding adukal pehanda pelangi lawati oni sonanak

Iru lamin fal wa imo nyakota so ta den juwa nasar even kambela sali farid angi fonyu we hani golle jot okor mai okor na gunyo we ni la yakar onyum bato he yani sirima kelwar mi kina jari fut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamuju mbok fapne oy ezambatis ginyura nan giloam lingo rafelanda hanya kendum yenker serilaya ifa tu jamete du du gori satu zar eyala na mande ifa tu ta uyobe balolata yuana saringarit ne ino

Jadi lebih rewe dan nak. Kon. Mungkin dia nak makan. Kau buat apa macam ni? Sohna kan? Cepat. Ba. Jangan lebih. Lebih okey kita.

Padi ne fan yang terang terakoi bandu mende. Indo aku acil am. Jum tu rumah aku jauh. Kadip banjau untuk anak aku perlu dicebi ni masa. Apa gal? Ini jarak egal leh. Fitu punya buat ini kasar bahasa lagi al tua gal. Jadi jah. Dua telefon gol pun dari dua fad awal tu. Net telefon mungkin sudah ada yang hijau dah wonder gal.

angkat duit buka di dalam belanja itu non, buka ini merano, saya paman saya dapat tidak sempat buka rumah ini, apa yang kerja dengan bapak, kalau kalian macam begini, macam itu.

0: sama kamu tidak? Sebaiknya dihilang. Terima kasih jadi hilang itu. Sudah kalau saya mau terpulang, mau terpulang sudah nyelar dari jayu. Makanya Allah nyelar dari jayu. Allah wanita sekarang mau nyelar dari jayu. Nanti yang cok ini Allah nyelar dari jayu. Allah nanti yang cok ini mau nyelar dari jayu.
1: Sekarang kalau naik ke depan, saya boleh.
0: kalle ko ciertere ko ki turan ko meeri bi yow dum jigir sayam mala jigir so mokal ma ara da fiisal na tan ko bakam na yali nan wallahi so tawi yedd ne wuro be yimata yedd ne ko mo bam jaakay wuro wala bam hakkan tron ci mo kala celi da woni kala jemaani kay ne no ko ne ma ko tani wa wadam ni yilo ma ki la ran me da la ter wala ma ni hali kay ma wadam ko I'm gonna go.

Rasulullah pada dengkul sama lahir. Ali ucapkan tu, malah tu silam juga dia. Hai ji, kalau polis bukti dia pun jalan tu, kami pun tidak ikut pada dalam. Kalau Rasulullah mimpi menjawab tu, dia tak tahu mimpi dia.

0: ke taona bongara na mamu ya mafe palma ya sita fato ajega meke ngente alimogu wao hapaka nika ham ngente langa leine taa kele ine dona mte nanga toa pinu kinware upe bako aku pake undang kembali pati nyema cakwa jenwa leine simak naka jajan kon kon sita fa Ken di kufé total. Parce que pas
1: vraiment
0: après nous qui né au père. To uya dole te wa gun jangé. Je veux wa gun na te nya la. Walé be buna mé nak wa ka sa ba fa sa yok na. Ko nga ko na mom ya dé. Tu ala salba. Dektara dem rek. Somata. Di para ngasa enggak menyanyi dulu. Nak kerja kenapa? Kau yang kau tan kader nak bumi juga tak setan ian berubah. Tolong lagi.

Bawaan bisa lawan di wallar. Selain itu dalam hukum Rasulullah. Muhyiddin jidoh pun apa? Muhammad awal Muhammad akhir Imam Musin Khatibul Anbiya. Kamu boleh kalau Allah tegi. Suai.

balik kan. Jadi kaki jaren. Rokok kamu nanat. Nanat kok gimana balik dari.

Ya, tahu itu kau doa. Semuanya itu mizah belajar ni, jibigai. Nebelam kadiku ada aku nama.

kita bandau lebel ni ni. Malah kau isu orang nado. Walau ada malah kau isu dogi fa nafki habibi wa manzali bismillah arba'in adzhuul. Si yama yomi daru ya daru zulzuli, enyala umma yimakuru ya yama agar zulila.